0: Zeliku mna ibiza karaba saha ya muenda. Kadongo kamu kilo kina baile kuwasile ini ngele zingize kuwasile akati ngele bagamba runda ka stitch.
1: Ne baba mugisu wala bangi chirunji chabu singa.

original Dina Kafungwira. Nyendang Juare, get Juare. Omukashanang Menkoze Senka Ambrera. Nyendang Kundega Adamuna. Wamukunda Kamukose Saburin Shobi. Tanyo Nyeireyo, Onkoze Saburin Shobi.